0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamang, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hong Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hong Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hong Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hong Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hong Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hong Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hong Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan meninjau langsung pembangunan ruas jalan provinsi yang menggabungkan kantor gubernur ke Kurik Harapan, Kurik Kota, Rawasari. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo usai melakukan peninjauan bersama jajaran pada Kamis kemarin. Gubernur Apollo menjelaskan pihaknya menargetkan pembangunan ruas jalan tersebut dapat diselesaikan dalam tahun ini. Titik penyelesaian ditargetkan sampai ke muara sungai Kampung Kumbe pada Desember 2026. Menurutnya progres pekerjaan di lapangan saat ini sudah mencapai 60%. Sebelumnya pada Rabu 20 Mei 2026, Gubernur Apollo juga meninjau lokasi yang sama. Saat itu ia didampingi Kepala Balai Bina Marga Merauke, Kepala Satuan Kerja Jalan dan Jembatan Balai Bina Marga Merauke, serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Papua Selatan. Gubernur Apollo menyebut panjang ruas jalan yang saat ini dikerjakan sepanjang 4 km. Pembangunan ruas jalan provinsi ini juga akan berlanjut dan ia memastikan pengerjaan akan dilanjutkan kembali pada 2027 dengan arah pembangunan menuju Kumbe. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap dengan rampungnya ruas jalan ini dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung aktivitas masyarakat di wilayah Kurik, Harapan, Kurik Kota, Rawasari hingga Kampung Kumbe. Info berikutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menyebut narkotika jenis ganja masih mendominasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Merauke. Meski demikian, jumlah pengungkapan kasus hingga pertengahan tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kaurbin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Ibtu Rudi Srihandi Esos mengatakan, sepanjang tahun 2025, pihaknya mengungkapkan 12 laporan polisi kasus ganja dan 5 kasus sabu. Sementara hingga Juli 2026, Satres Narkoba telah mengungkap 5 kasus ganja dan 4 kasus sabu. Menurut Rudi, ganja masih menjadi jenis narkotika yang paling banyak beredar di Merauke karena jalur masuknya relatif lebih mudah melalui wilayah perbatasan. Meski bukan berasal dari Kabupaten Bovendigul, ganja diduga masuk dari negara tetangga Papua New Guinea dan melewati jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan sebelum diedarkan di Merauke. Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan motif utama pelaku mengedarkan narkotika masih didominasi faktor ekonomi dan keuntungan bisnis. Sebagian besar tersangka yang diamankan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tergiur menjadikan peredaran narkoba sebagai sumber penghasilan. Sementara itu, pejabat sementara Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Merauke, Aibda Arizal menjelaskan, unit Idik 2 bertugas menindaklanjuti setiap hasil pengungkapan kasus dari anggota di lapangan. Tugas tersebut meliputi proses gelar perkara, pemberkasan, hingga koordinasi dengan jaksa penuntut umum agar proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Arizal menambahkan, penyalahgunaan narkotika masih didominasi kelompok usia produktif 18 hingga 46 tahun. Bahkan pada tahun 2026, terdapat 2 pelajar yang turut diproses hukum terkait

kasus narkotika, sehingga menjadi perhatian bersama dalam upaya penyelamatan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: sudah siap kok. Mumpung nasinya masih panas, nanti keburu dingin, tidak enak, Pak.
1: Biar semuanya menjadi dingin, Bu. Tapi kalau itu masakan istriku tersayang, dingin pun terasa lezat. Saya yakin itu, Bu.
0: Yakin apanya, Pak?
1: Ya tadi, yakin tetap lezat, Bu.
0: Ah, bisa saja Bapak ini memuji. Sebaiknya dicicipin dulu, baru dipuji, Pak. Nah, ini supnya untuk pembuka selera. Coba, Pak, dirasakan.
1: Bukan main, baunya saja sudah sedap. Tentunya juga rasanya aduhai. Oh, ya, mana kecap yang kemarin Ibu beli di kios sebelah?
0: Nih, semuanya sudah siap di meja, Pak. Kecap kesayangan Bapak, kecap-cap Nona.
1: Kenapa sih, Bu? Selalu saja memilih kecap cap Nona, susu cap Nona, kecap juga cap Nona.
0: Habisnya cap Nona itu juga enak kan. Jadi Ibu pasti belinya berlebih untuk simpanan, Pak.
1: Aduh.
0: Pak, aduh. Pak, ada apa, Pak? Makan kok sambil bercanda, gak lucu ah. Kalau begini kan jadi kotor semua tuh.
1: Sebentar, Bu. Ini makanan buat saya atau buat si Pleki anjing kita, Bu?
0: Apa? Bapak bilang apa? Memangnya kenapa, Pak, dengan masakanku, Pak?
1: Rasanya itu loh, Bu. Tidak seperti biasanya.
0: Ah, masa? Coba aku cicipin dulu. Supnya biasa saja, enak-enak saja. Tidak apa-apa. Apa mungkin ya kecapnya? Ya, sebentar saya rasakan dulu. Aduh, iya ya. Sepertinya rasanya berubah. Tidak seperti biasanya. Kenapa ya? Sepertinya encer banget nih. Waduh, pasti sudah kadaluarsa. Atau jangan-jangan kecap-cap Nona palsu ya, Pak ya?
1: Yang palsu bagaimana, Ibu? Coba bawa sini botolnya. Rasanya betul saja mereknya sama seperti biasanya. Cuman barangkali isinya yang sudah berubah. Wah, ini penyakit dari perusahaan kita di Indonesia ini, Bu. Kalau hasil produknya saja sudah laku, suka dirubah kualitasnya. Apakah untungnya masih kurang banyak apa?
0: Iya ya, Pak ya.
1: Kalau setiap perusahaan begitu, tingkah lakunya tidak bakal laku lagi. Dan akhirnya bisa gulung tikar semua.
0: Ya, sudahlah, Pak. Kalau begitu, supnya aja yang dimakan. Gak usah pakai kecap. Biar kecap ini besok saya kembalikan ke Pak Dargo yang menjualnya.
1: Tapi Pak Dargo kan hanya menjual ya. Bukan perusahaan yang membuat kecap itu.
0: Bapak ini bagaimana sih? Pak Dargo juga yang memproduksinya. Biasanya rasanya nomor satu. Tapi
1: apanya? Dan apanya yang nomor satu? Sudah encernya bukan main. Rasanya sudah tidak karu-karuan. Seperti bau cucian pakaian saja. Pokoknya Ibu kembalikan saja barang itu dan katakan padanya lebih baik tutup saja perusahaannya. Karena kualitas barangnya sudah tidak baik. Lagian daripada didemo orang kampung, kan malah repot sendiri nantinya.
0: Iya, iyalah Pak. Besok saya akan kembalikan barang ini dan minta diganti yang aslinya. Atau duitnya kita minta dibalikin. Ya Pak ya?

0: Bu Dargo, apa Bapak ada di toko?
1: Oh, Bu Mirna, ada Bu, Bapaknya ada, tapi masih di dalam menghitung stok barang. Ada apa Bu Mirna? Kok tumben tidak seperti biasanya?
0: Pokoknya, kami minta dikembalikan uang kami, Bu, kalau barang ini tidak diganti dengan yang aslinya.
1: Diganti yang aslinya bagaimana sih Bu Mirna ini? Semua barang di sini asli semua, tidak ada yang tiruan. Pokoknya kualitasnya nomor satu semua, Bu. Tolong Bu Mirna, kalau ngomong hati-hatilah sedikit, jangan menyinggung perasaan orang lain.
0: Apa kata Ibu? Nomor satu? Ah, nomor satu kentut, Bu. Nyatanya saya sampai bertengkar dengan suamiku tadi malam hanya gara-gara kecap yang kau sebut nomor satu itu. Tahu-taunya rasanya kayak jomberan.
1: Lo, kalau memang mau minta uang ibu kembali, bisa saja, tetapi tidak usah pakai marah-marah segala dong, Bu. Kami kan bukan babu ibu atau pelayan ibu. Masa sih ibu ngomongnya sembarangan kayak gitu?
2: Lo, Bu, ada apa sih ini? Kok ribut-ribut? Ada perkara kan bisa diurus. Ada masalah kan bisa diselesaikan. Jangan saling tarik urat leher seperti kucing sama anjing saja. Kok gak bisa akur sih? Bu Mirna, silahkan masuk. Bawa saja barang ibu ke dalam kamar kerja saya, Bu.
1: Ini loh, Pa. Enak saja Bu Mirna ngomong. Kentut segala dibawa-bawa. Sepertinya dia saja, Pa, perempuan.
2: Silahkan masuk, Bu Mirna. Masuk sajalah. Silahkan duduk. Memang ada apa sih, Bu? Ibu datang ke toko saya terus marah-marah. Dilihat orang kan tidak baik, Bu.
0: Maaf ya, Pak ya. Saya mungkin terlalu emosi. Karena kemarin siang, suami saya marah-marah. Sewaktu hendak makan siang, merasakan masakan saya setelah diberi kecap-cap nona yang saya beli di toko Bapak ini, ternyata rasanya tidak seperti biasanya. Tentu ini kecap palsu dan tidak asli.
2: Oh, begitu toh ceritanya. Coba saya lihat botolnya dulu, Bu.
0: Nih, Pak, botolnya.
2: Betul, Bu Mirna. Kecap ini memang setelah saya periksa, mereknya ternyata palsu. Coba Ibu perhatikan. Ya, utamanya gambar nona yang menjadi cap merek kecap ini. Dibandingkan dengan botol yang satu ini, Bu, nampaknya persis, tapi berbeda.
0: Kenapa bisa begini ya, Pak ya? Tentu ini ada yang melakukan untuk memalsukan barang Bapak. Sebetulnya saya ini sudah kecanduan loh dengan kecap-cap nona produksi perusahaan Bapak ini. Kalau Bapak tidak melapor ke polisi dengan adanya kejadian ini, maka orang tidak akan percaya lagi nanti kepada perusahaan Bapak. Dan Bapak akhirnya akan kehilangan banyak pelanggan. Dan yang gawat lagi loh, Pak, Bapak bisa gulung tikar.
2: Kata-kata itu tepat sekali, Bu. Sudah ada beberapa orang yang mengadu kepada saya tentang merek kecap saya.
0: Nah, lalu kenapa Bapak diam saja? Tidak bertindak?
2: Tentu saja saya bertindak, Bu. Di dalam dunia perindustrian, pembuatan barang dagangan yang beredar dan diperjualbelikan di pasaran itu, Bu, ada ketentuan dan peraturannya tentang merek, yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 1998 tentang merek.
0: Nah, apalagi ada peraturannya, Pak. Seharusnya kan tidak boleh orang meniru seenaknya saja merek hasil produksi perusahaan lain. Itu melanggar peraturan namanya, bisa dipidanakan, ya kan, Pak?
2: Iya, benar sekali, Bu Mirna. Oleh karena itu, setiap produksi barang, nah, harus didaftarkan mereknya. Utamanya ke kantor yang berwenang mengurus merek, Bu.
0: Maksudnya? Agar apa itu, Pak Dargo?
2: Maksudnya, ya agar mendapat perlindungan dari keinginan pihak kedua untuk meniru atau memalsukan barangnya hasil produksi itu, Bu. Nah, sebenarnya memiliki perbedaan baik kualitas dan juga harganya.
0: Oh, maaf ya, Pak Dargo ya. Apakah produksi kecap Bapak ini juga sudah didaftarkan di kantor merek tadi?
2: Sudah, Bu Mirna. Karena saya sadar bahwa dalam kita berusaha ini harus mengikuti aturan-aturan main yang ditata oleh pemerintah sebagai kewajiban. Jangan seenaknya sendiri, Bu, tanpa mendaftarkan produknya. Apalagi tidak membayar pajak, kan bisa bahaya itu, Bu.
0: Terus Pak Dargo, bagaimana dengan urusan saya?
2: Terserah kepada Ibu Mirna lah. Mau minta maaf atau kembali uang boleh. Kalau minta diganti kecap asli buatan saya juga bisa. Hanya permintaan saya, lain kali kalau Ibu menemui hal-hal yang seperti ini, jangan ribut-ribut dulu, Bu. Nah, karena saya sebagai pelayanan masyarakat, tetap dan pasti akan melayani setiap pelanggan saya dengan baik, Bu.
0: Iya, Pak Dargo. Maafkan saya ya, namanya juga emosi. Ya, semoga hal ini tidak akan terulang lagi ya, Pak Dargo ya.

0: Demikian tadi telah kami persembahkan Sandiwara Radio dengan judul Berani Beda. Naskah ditulis Ronald Rifki Haris, dimainkan oleh keluarga teater Angkasa RRI Banjarmasin. Sutradara Fauji Al Banjari. Teknik montase Arifin.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Iya, masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie, teman Pro 2 di mana saja berada. Tidak terasa ya, waktu berjalan dan nantinya kita sudah ada di jam 11, terus siang, sore dan malam lagi ya. Dan aktivitas pun juga harus tetap dilakukan ya, dan tuntas harus kamu upayakan ya, karena besok hari yang baru, maka ada pekerjaan yang baru lagi. Tapi jangan lupa ya teman Pro 2 untuk selalu dengerin Pro 2, karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu. Siang nanti teman Pro 2, Kak Wafa Alfarizi akan temenin kalian di program Santai Siang dan juga Sore Ceria. Malam nanti ada Kak Donata Mahuse. Nanti ketemu saya lusa ya teman Pro 2. Oke. Okay. Thank you buat semuanya. Salam sehat ya. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Cuaca panas karena kita sudah musim kemarau. Jangan lupa rajin minum air putih agar kamu tidak dehidrasi. Dan juga musim kemarau, sebaran titik panas ya. Untuk 24 jam terakhir ini sudah mencapai 500 lebih titik panas ya di Papua Selatan dan 400 lebih untuk wilayah Kabupaten Merauke. Jadi kita jaga lingkungan kita, hutan kita, alam kita agar terhindar dari terjadinya kebakaran ya, yang membahayakan kita juga. Jadi jangan membuang puntung rokok sembarang di jalan atau rerumputan yang kering gitu kan. Dan juga pastikan kamu selalu melihat keadaan lingkungan sekitar kamu dan saling mengingatkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjaga lingkungan kita. Dan irit air juga, karena kita masih ada dalam fenomena El Nino dan ini pun juga membuat cuaca panas dan cukup panjang ya, masih berlanjut sampai di bulan November atau Desember seperti itu. Oke, okay, dan akhirnya saya Kakak Frankie Wahel undur suara dan terima kasih buat teman Pro 2 semuanya. Salam sehat dan semangat tetap di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga aplikasi RRI Digital. Dadah, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Teman terbaik.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: temani makan siang kamu.
1: Sembilan 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang menemani kamu di siang hari ini sampai nanti di program Sore Ceria, teman Pro 2. Ya, buat teman Pro 2 yang baru bergabung, baru mendengarkan, selamat bergabung, selamat mendengarkan. Dan tadi juga kita jeda siang ya, teman Pro 2, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk teman Pro 2 yang beragama Islam, khususnya yang laki-laki, karena itu sholat wajib bagi yang laki-laki ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, gimana kabar kamu di hari ini, teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga masih punya semangat, masih bersemangat ya untuk menjalani hari, teman Pro 2. Di siang hari ini, seperti biasa, aku bakal menemani kamu dengan info kuliner dan juga info olahraga serta lagu-lagu yang akan menemani santai siang kamu. Langsung aja, teman Pro 2. Udah ada dua info kuliner yang disiapkan oleh tim redaksi kami dan bakal aku hadirkan buat kamu. Kita langsung masuk aja ya, teman Pro 2, ke info yang pertama. Aku spill dulu. Yang pertama kita akan membahas asal-usul rendang, kuliner khas Indonesia yang mendunia. Ini emang makanan yang paling banyak peminatnya nih, teman Pro 2. Dan rendang juga punya rasa yang otentik loh, teman Pro 2. Kalau yang bikin itu bukan orang Padang asli, atau yang bikin itu nggak sama bumbunya, itu rasanya beda, teman Pro 2. Tapi banyak yang belum tahu ya, asal-usul rendang itu gimana sih awal mulanya? Di info kedua, kita akan membahas kenapa ya masakan rumahan itu selalu dirindukan. Kamu pernah punya pertanyaan seperti ini nggak, teman Pro 2? Kayak kita mungkin lagi sibuk beberapa hari ke depan itu kayaknya beli di warung terus. Tapi kayaknya ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan kalau kita beli dari makanan warung dengan masak sendiri atau masakan mama kita, masakan ibu kita itu. Rasanya beda banget, teman Pro 2. Kayak ada sesuatu yang bikin kita kembali rindu gitu, teman Pro 2, untuk menyantapnya. Kita dengar satu lagu berikut ini ya, lalu kita kembali dengan membahas asal-usul rendang. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Ya, teman Pro 2, rendang menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang sudah dikenal hingga mancanegara. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat dan terkenal karena cita rasanya yang kaya rempah serta proses memasaknya yang membutuhkan waktu sangat lama, teman Pro 2. Sejak dahulu, rendang sering disajikan dalam acara adat, perayaan keluarga, hingga momen penting masyarakat Minang. Daging dimasak perlahan bersama santan dan berbagai rempah seperti cabai, serai, lengkuas, jahe, kunyit, dan bawang hingga bumbunya meresap sempurna. Proses memasak yang panjang inilah yang membuat rendang memiliki rasa gurih khas dengan tekstur daging yang empuk. Dan sudah diakui, rendang menjadi salah satu kuliner Indonesia yang berhasil dikenal luas di dunia internasional. Tidak hanya karena rasanya yang lezat, makanan ini juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Minangkabau. Popularitas rendang semakin meningkat setelah beberapa kali masuk dalam daftar makanan terenak dunia versi CNN Internasional. Perpaduan bumbu rempah yang kaya, teknik memasak tradisional, serta cita rasanya yang khas membuat rendang dinobatkan menjadi salah satu world best food dan disukai banyak orang dari berbagai negara di belahan dunia. Kini rendang sangat mudah ditemukan, terutama di berbagai rumah makan Padang di banyak daerah. Di Merauke juga banyak kok, teman Pro 2. Dan menu ini hampir selalu menjadi pilihan favorit pelanggan karena cocok dinikmati kapan saja. Baik untuk makan siang, makan malam, maupun makan pagi, teman Pro 2. Tapi kalau makan pagi kayaknya terlalu berat ya, teman Pro 2. Penikmat rendang juga bukan hanya orang-orang yang berasal dari Sumatera saja, teman Pro 2. Banyak orang dari berbagai daerah menjadikan makanan ini sebagai menu favorit saat berkunjung ke rumah makan Padang ataupun ketika hari raya, teman Pro 2. Biasanya rendang disajikan bersama nasi hangat, rebusan daun singkong, dan sambal hijau khas Padang yang terkenal pedas. Kalau kamu beli di warung makan Padang, itu biasanya dikasih kuah, kayak kuah gulai gitu, teman Pro 2. Itu menjadikan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang kuat yang bikin kamu gak akan bisa nolak untuk gak makan, teman Pro 2. Hingga kini, rendang tetap menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang paling digemari. Cita rasanya yang kaya rempah, proses memasak tradisional, serta popularitasnya sebagai world best food, membuat rendang terus dikenal dan disukai oleh masyarakat dari berbagai negara hingga dari berbagai masyarakat Indonesia hingga mancanegara, teman Pro 2. Sorry, agak kebalik tuh tadi kata-katanya. Dan itulah asal-usul rendang, teman Pro 2. Setelah ini kita akan membahas ya, kenapa ya masakan rumahan itu kayak selalu bikin kangen gitu, teman Pro 2. Padahal ya mungkin sama aja ya, yang dimasak di rumah dan dibeli dari warung itu kayaknya sama, gak banyak perbedaan yang mencolok ya, teman Pro 2. Mungkin kita rindu siapa yang masak ya, teman Pro 2. Apakah itu mama kita, ibu kita, atau orang tua kita ya, teman Pro 2. Dan masih menjadi pertanyaan hingga sampai saat ini, kenapa masakan rumah itu selalu bikin kangen, teman Pro 2, terutama buat anak-anak rantau atau mungkin yang ngekos di kota karena kuliah tapi rumahnya di lokasi di Kurik, di Salor, Kumbe dan sekitarnya ya, teman Pro 2. Itu kayaknya selalu kangen masakan mama gitu, teman Pro 2. Ya, secara garis besar itu masakan rumah ya, teman Pro 2. Tapi kenapa ya? Apa ya alasannya, teman Pro 2? Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Ciro lo tenga. Ciro,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Di tengah beragam pilihan kuliner modern, hidangan rumahan tetap menjadi favorit bagi banyak orang. Sajian sederhana berupa nasi putih hangat dengan lauk seadanya seperti telur dadar, ikan, dan sayur-sayur masakan rumahan itu seringkali dianggap merupakan makanan yang paling dirindukan teman Pro 2. Selain karena sederhana, praktis, mengenyangkan, dan cita rasanya itu akrab sekali dengan lidah kita teman Pro 2. Nasi putih hangat menjadi sumber karbohidrat yang mudah dipadukan dengan berbagai jenis lauk. Pada hidangan ini, telur dadar yang dimasak hingga berwarna keemasan memberikan cita rasa gurih dengan tekstur yang lembut. Tambahan irisan daun bawang tidak hanya memperkaya rasa tetapi juga menghadirkan aroma yang semakin menggugah selera. Sebagai pelengkap biasanya orang menyajikan ikan ataupun ayam ya teman Pro 2 yang dimasak hingga matang. Disajikan dengan berbagai sayur yang sudah dimasak teman Pro 2. Kombinasi lauk seperti ini telah lama menjadi bagian dari tradisi kuliner rumahan di berbagai daerah di Indonesia. Dari sisi gizi, hidangan ini menyediakan sumber karbohidrat dari nasi serta protein dari telur dan ikan. Agar lebih memenuhi prinsip gizi seimbang, menu tersebut dapat dilengkapi dengan berbagai tambahannya seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran rebus teman Pro 2. Bagi sebagian orang, menu sederhana seperti ini menghadirkan kenangan akan masakan keluarga di rumah atau santapan di warung makan langganan. Tapi biasanya lebih identik dengan masakan rumah yang dimasak mama atau ibu ya teman Pro 2. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik tersendiri karena mampu menghadirkan rasa akrab dan nyaman saat disantap. Di tengah maraknya unggahan kuliner di media sosial, makanan rumahan juga tetap menjadi perhatian hingga sampai saat ini. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa daya tarik sebuah makanan tidak hanya terletak pada tampilannya, tetapi juga pada cita rasa, nilai gizi, dan juga kenangan-kenangan yang dimilikinya teman Pro 2. Sepiring nasi hangat dengan masakan yang sudah dimasak mama atau ibu itu menjadi contoh bahwa hidangan sederhana tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dan tanpa bahan yang mahal, menu seperti ini atau menu sederhana mampu menghadirkan perpaduan rasa yang lezat, mengenyangkan, serta mencerminkan kekayaan kuliner rumahan Indonesia yang harus lestari dari generasi ke generasi. Dan masakan rumahan itu biasanya menjadi sesuatu yang sangat-sangat dirindukan oleh anak-anak rantau.

Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga, teman Pro 2. Di info pertama ada informasi dari dunia sepak bola nih, teman Pro 2. Hadapi Timor Leste sore ini, Timnas Indonesia minus 3 pemain. Dan di info kedua, UEFA ancam boikot Piala Dunia, tolak rencana investasi FIFA. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

Kembali lagi teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Chonburi, Thailand pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tiga pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Justin Hubner. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membenarkan absennya ketiga pemain tersebut. Dengan kondisi itu, pelatih John Herman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen. Dari 23 pemain tersebut, posisi penjaga gawang diisi Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Nadeo diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 pada laga pembuka. Marcelino dan Ragnar sejatinya juga belum tampil ketika Indonesia menghadapi Kamboja. Keduanya hanya menyaksikan pertandingan dari tribun VIP bersama Muhammad Riyandi yang saat itu tidak masuk daftar susunan pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kondisi Marcelino dan Ragnar segera pulih sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa sejumlah pemain memang masih menjalani proses pemulihan. Sementara itu, Justin Hubner belum bisa bergabung karena tidak memperoleh izin dari klubnya Fortuna Sittard. Kondisi tersebut terjadi lantaran Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga klub tidak memiliki kewajiban melepas pemain. Meskipun begitu, Erik belum menutup kemungkinan Hubner bisa menyusul bergabung apabila situasi memungkinkan. Terlepas dari absennya tiga pemain tersebut, Indonesia tetap memburu kemenangan atas Timor Leste untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Tambahan 3 poin juga akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda sebelum menjalani laga yang diprediksi lebih berat menghadapi Vietnam.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA bersama 55 anggotanya mengancam akan memboikot seluruh turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia. Langkah itu diambil jika FIFA meloloskan proposal investasi swasta pada kompetisi internasionalnya. Dilansir dari BBC, keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat darurat yang digelar secara virtual pada hari Kamis 30 Juli kemarin. Pertemuan membahas proposal Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang diumumkan awal pekan ini. UEFA menegaskan seluruh anggotanya satu suara menolak usulan tersebut. Mereka menyebut kepemilikan kompetisi internasional termasuk Piala Dunia tidak boleh dialihkan kepada investor swasta. Dalam pernyataannya, UEFA menyampaikan penolakan secara tegas terhadap rencana FIFA. UEFA menegaskan Piala Dunia merupakan salah satu warisan olahraga terbesar dalam sepak bola. Warisan tersebut lintas generasi oleh para pemain, tim nasional, dan pendukung di seluruh benua. Ancaman boikot mencakup seluruh kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia Putra-Putri dan Piala Dunia Antar Klub. Sikap itu berlaku jika mayoritas anggota FIFA menyetujui proposal tersebut melalui pemungutan suara. UEFA juga mengkritik proses penyusunan proposal yang dinilai dilakukan secara tertutup. Mereka menyebut pembahasan berlangsung tanpa konsultasi bermakna dengan pemangku kepentingan sepak bola. UEFA bahkan menilai langkah FIFA mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam menjaga kepentingan sepak bola dunia. Mereka menyebut federasi nasional dihadapkan pada pilihan yang bersifat memaksa. Ancaman boikot berawal dari rencana FIFA untuk membentuk anak perusahaan komersial bernama FIFA Forward Enterprise. Perusahaan tersebut akan mengelola kompetisi utama FIFA dengan membuka kepemilikan saham bagi investor minoritas. Proposal itu membutuhkan dukungan setidaknya 106 dari 211 anggota FIFA yang... sedikitnya 106 dari 211 anggota FIFA agar bisa disahkan, teman Pro 2. Infantino juga menawarkan dana hingga 40 juta dolar Amerika Serikat bagi anggota yang mendukung rencana tersebut. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan, udah menunjukkan waktu di 14.50. Udah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Setelah ini di pukul 3, kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Dan dilanjutkan dengan info Pro 2 pada pukul 3:05. Nanti kita ketemu lagi di program Sore Ceria pukul 4 dengan info-info hits seputar entertainment. So, buat kamu, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun kepada mantan bendahara Bunda Paut Provinsi Papua Selatan berinisial YM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Paut. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke Yang Melvarian SH mengatakan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 5 tahun. Namun hukuman denda sebesar 100 juta rupiah, subsidi 90 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar 4 miliar tetap sama dengan tuntutan jaksa. Melva menjelaskan, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Sesuai ketentuan, kedua belah pihak memiliki waktu 7 hari untuk menentukan apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, Melva memastikan mantan ketua Bunda Paut Provinsi Papua Selatan berinisial AI telah menerima putusan pidana penjara selama 2 tahun yang sebelumnya dijatuhkan majelis hakim. Ia mengatakan hingga berakhirnya masa pikir-pikir tidak ada pengajuan upaya hukum baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Menanggapi sorotan masyarakat yang menilai vonis terhadap AI terlalu ringan, Melva menyatakan putusan dan tuntutan telah disusun berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta dokumen yang diperoleh selama proses penyidikan dan persidangan. Selain itu, terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara sekitar 358 juta rupiah, sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penanganan perkara.

Kita ke info berikutnya. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Merauke bersama aparat kepolisian membuka palang di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke yang telah terpasang selama hampir 2 bulan. Pembukaan palang dilakukan pada hari ini, 31 Juli 2026 untuk memastikan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan kembali berjalan normal. Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke, Franciscus Kamijai, mengatakan pembukaan palang dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kantor dinas kesehatan merupakan aset pemerintah yang harus tetap difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari dinas kesehatan, aktivitas pemalangan berdampak terhadap menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Selain mengganggu aktivitas perkantoran, distribusi obat ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Merauke juga mengalami kendala selama kantor dipalang. Franciscus menegaskan apabila pihak yang melakukan pemalangan ingin menempuh jalur hukum, pemerintah menghormati hak tersebut. Namun proses hukum diharapkan tidak menghambat pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah, kawasan seluas sekitar 45 hektar tersebut telah bersertifikat sebagai aset pemerintah sejak tahun 1991. Kawasan itu mencakup kantor dinas kesehatan, puskesmas Mopah Baru, balai pengawas obat dan makanan, serta fasilitas pemerintah lainnya. Dengan dibukanya seluruh palang di lingkungan dinas kesehatan dan puskesmas Mopah Baru, pemerintah Kabupaten Merauke berharap seluruh aktivitas pelayanan kesehatan termasuk distribusi obat-obatan ke fasilitas kesehatan di wilayah Merauke dapat kembali berjalan optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita ke info terakhir. Menjelang

Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai berjualan di Kota Merauke. Beragam bendera, umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memperingati perayaan 17 Agustus. Hal tersebut terlihat di lapak penjual bendera di Jalan Parako. Salah seorang pedagang mengatakan tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar. Terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibanding produk sebelumnya. Selain itu, tersedia pula motif bertuliskan Papua Selatan, Garuda, hingga Batik Indonesia. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: bibir pantai, dua pasangan yang sedang bersama, namun terhanyut dengan pikiran masing-masing, sembari menatap indahnya pemandangan sunset yang perlahan memudar, seakan ditelan oleh ujung lautan.
1: Ras, tahu nggak? Aku suka banget sama sunset.
2: Kok bisa?
1: Ya, meskipun hanya sebentar, dia memberikan pemandangan yang indah dan sulit untuk dilupakan. Sekalipun ditelan oleh langit malam, tapi keindahannya tetap masih terbayang, Ras. Kamu seperti sunset loh, Ras.
2: Ah, bisa aja kamu.
1: Iya, beneran. Sekalipun tidak bersama, tapi kamu selalu terbayang loh di benakku.
2: Udah ah, gombal mulu.
0: Dalam hati Laras berkata, gimana caranya aku ngomong ke kamu, Ram? Kalau aku sudah terima lamaran Akbar, aku gak tega hancurin senyuman kamu.
2: Bisa waktu terhenti, aku ingin seperti ini selama.
0: Rama menatap Laras dengan penuh senyuman, sembari merangkul hangat pundak Laras. Seminggu sebelum pertemuan Laras dengan Rama di pantai.
3: Laras, aku sayang kamu, Ras. Aku mau nekeng kamu.
2: Gak bisa, Bar. Tahu sendiri kan aku masih sayang sama Rama. Aku pacarnya Rama.
3: Iya, tahu. Tapi apa yang kamu harapkan dari dia? Dia masih kuliah, kerjanya belum pasti. Ditambah, kamu udah tahu juga kan, beberapa hari yang lalu dia bawa cewek ke kos dia. Tahu sendiri, cewek sama cowok di dalam kamar gimana.
2: Tapi kan,
3: udah Laras, aku janji bakalan bahagiain kamu.
2: Buktinya apa?
3: Tunggu sejam, aku bakalan datang ke rumah.
0: Sejam kemudian, Akbar telah hadir bersama dengan kedua orang tuanya. Laras kaget bukan kepala.
4: Maksud dari tujuan kami kemari ini, Pak, tidak lain dan tidak bukan untuk melamar putri Bapak Laras dengan anak saya Akbar. Jika berkenan, sudilah menerima permintaan dari pihak keluarga kami yang tidak seberapa ini, Pak.
5: Saya sih terima-terima saja, Pak. Asalkan ada orang baik datang melamar.
4: Iya.
5: Apalagi kita kan masih ada hubungan keluarga juga.
4: Iya.
5: Nah tentunya mungkin lebih baik karena kita sudah mengetahui satu sama lain ya.
4: Iya.
5: Ya tergantung dari Larasnya saja, Pak. Nah saya tanya dulu, Laras gimana? Kamu mau terima nggak?
0: Laras yang masih dalam keadaan kaget dan bingung mau berkata apa, masih terdiam seperti mematung.
5: Laras, hey, gimana nak? Mau menerima lamaran Akbar tidak?
0: Dengan kekagetannya, Laras hanya spontan menjawab.
2: Iya pak.
0: Laras belum mencerna dengan baik dengan apa yang dia alami hari ini.
5: Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah. Kapan ini mau direncanakan pernikahannya?
6: Secepatnya pak, kalau bisa minggu ini pun jadi.
4: Buru-buru amat. Ya udah, gimana baiknya kalau kita usahakan saja dalam bulan ini ya, gimana pak?
5: Boleh pak, atur saja kalau begitu.
0: Dua minggu kemudian, tiba-tiba keluarga Rama datang ke rumah Laras untuk melamar. Sontak membuat Laras kaget dan seketika meneteskan air mata. Laras tidak keluar untuk menemui Rama. Dia hanya menangis dalam kamar.
5: Maaf nak Rama, sebenarnya seminggu lalu kami sudah menerima lamaran dari orang lain dan Laras pun mengiyakan.
6: Ah, serius pak? Tapi kok bisa?
5: Ya, saya sebenarnya hanya menyerahkan pilihan kepada Laras. Dan ya, Laras sendiri yang menerima.
0: Rama langsung pergi keluar rumah. Air matanya pun menetes jatuh. Tidak lama kemudian, seakan langit mengerti keadaan Rama. Langit pun menurunkan hujannya ke dataran. Rama berteduh lalu mengeluarkan HP dari saku celana, berusaha untuk menelpon Laras dan meminta penjelasan. Hampir 10 menit Rama menelpon dan akhirnya Laras menjawab panggilan telpon Rama.
6: Halo Ras. Ras. Halo.
2: Maaf Ram, aku nggak tahu ngomong apa sama kamu.
6: Tapi kenapa bisa kamu terima lamaran dia, Ras?
2: Aku juga nggak tahu kenapa bisa. Yang jelas itu bukan keinginan aku.
6: Tega Ras, kamu tega.
2: Kamu yang tega. Bisa-bisanya kamu bawa masuk cewek lain ke kos kamu.
6: Hah? Maksudnya?
2: Gak usah ngeles kamu Ram. Tahu nggak? Aku nangis terus pas tahu kamu kayak gitu. Mungkin itu juga faktor aku spontan aja jawab iya pas dilamar.
6: Ah, kenapa kamu nggak ngomong dan minta penjelasan loh? Itu teman kuliahku. Dan lagi, aku bukan berduaan di kamar Ras. Ada dua cewek dan ada dua cowok juga. Mereka itu datang pas tahu aku lagi sakit, Ras. Waktu itu aku sakit. Dan tahu gak, Ras? Mereka datang pas tahu aku sakit karena lagi izin di kampus gak masuk kuliah, Ras.
2: Kamu beneran? Kamu gak bohong, kan?
6: Buat apa aku bohong, Ras? Tanya sendiri aja sama temen aku. Duh, siapa lagi sih ini yang ngadu setengah-setengah?
2: Maaf, maafin aku, Ram.
0: Laras mematikan telepon. Dia nangis sejadi-jadinya. Belum bisa mencerna apa yang terjadi selama ini. Kini, di tengah langit yang meneteskan hujannya turun, ada dua insan yang ikut meneteskan air mata dan terbelenggu dengan pikiran masing-masing. Hingga suatu hari,
6: kabur kemana, Ras? Udahlah, jangan ganggu aku lagi. Jalanin kehidupan kamu, Ras.
2: Tapi aku gak bakalan bisa lanjutkan kehidupanku kalau bukan bareng kamu, Ram.
6: Terus, buat apa kamu terima lamaran dia, Ras? Dengan sejuta janji kamu, dengan beribu ucapan manis kamu, ujung-ujungnya, kamu terima juga lamaran dia. Kamu bikin aku gila.
2: Gak gitu, Ram, gak gitu. Kamu percaya aku dulu. Aku terhipnotis waktu Akbar datang ngelamar. Aku gak tahu, aku serasa gak bisa berkata apa-apa dan hanya mengangguk pasrah. Aku kalut. Please, kumohon percaya sama aku. Dan tolong, mama aku kabur. Aku gak mau nikah sama Akbar.
0: Rama terdiam sejenak dan hanya terdengar suara desiran angin dan suara kendaraan di ujung telepon Laras.
2: Ram, kamu dengar nggak? Tolong, tolong aku. Aku nggak bisa lanjutkan pernikahan ini tanpa cinta.
6: Tapi nggak mungkin juga aku bawa kabur kamu, Ras. Besok udah ijab kabul kamu loh. Lalu gimana respon keluarga kamu? Yang ada kita bakalan diburu dan dikejar sampai mati. Kamu sendiri tahu bapak kamu tuh gimana, Ras. Lebih baik mati daripada dia nanggung malu.
2: Tapi kan, Ram.
6: Dan asal kamu tahu, tanggal 3 bulan 3 kemarin, Ras, itu tanggal di mana aku mau datang lamar. Sengaja aku tidak infokan di awal karena mau kasih kamu surprise, Ras.
1: Tapi apa yang ku dapat? Kamu justru menerima lamaran dia, Ras. Pantas sebelum itu kamu ngebaikin aku. Kamu nurutin semua keinginan aku. Bahkan gak biasanya loh kamu mau jalan full seharian ngabisin waktu. Ternyata kamu mau pergi tinggalkan aku, Ras. Tega. Tega kamu, Ras. Tega.
7: Di ujung telepon tiba-tiba terdengar suara tubrukan keras sembari teriakan kaget Rama.
2: Halo? Rama? Halo, Ram? Rama? Rama, kamu kenapa? Halo, halo, jawab aku, Ram.
7: Laras dengan suara isak tangisnya pun sudah mulai panik. Laras tidak henti-hentinya memanggil Rama hingga suara tak dikenal menjawab di ujung telepon.
8: Halo? Mbak, yang punya HP lagi kecelakaan. Barusan habis tabrakan parah dengan mobil. Dan ini mau dilarikan ke rumah sakit.
2: Astagfirullah.
7: Seketika Laras jatuh lemas. Beberapa selang waktu kemudian, di

0: yang sedang tidak sadarkan diri pasca kecelakaan. Hanya bisa terdiam dengan tatapan yang penuh penyesalan dan rasa takut.
1: Rama! Rama! Bangun, Ram! Please bangun! Rama bangun, maafin aku!
0: Suara mesin berbunyi lebih intens dan kini Rama pun perlahan sadar.
2: Laras.
1: Ram, Rama, kamu gak apa-apa kan? Kamu bisa lihat aku kan?
2: Makasih Ras atas semuanya Ras. Semoga bahagia ya.
1: Enggak, Ram, kamu jangan ngomong gitu, Ram.
2: Aku pamit ya, Ras.
1: Enggak, Ram, please, kamu sembuh, jangan tinggalin aku, Ram. Jangan tinggalin aku, Ram. Jangan.
0: Rama hanya tersenyum tipis hingga suara mesin bersuara makin kencang dan monitor menampilkan garis datar. Seketika suara tangis Laras pecah dan menggema ke penjuru ruangan, sembari memanggil terus.

tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Masih bersama Wafa Alfarisi di sini yang tadi menemani kamu di program Santai Siang. Kali ini kita di info, di program Sore Ceria, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan dan enjoy di sini aja, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti biasa di program Sore Ceria kamu akan ditemani dengan info-info hit seputar entertainment. Tentunya info terbaru ya teman Pro 2, dan udah disiapkan dua info buat kamu nih teman Pro 2. Ini dua-duanya kabar yang membanggakan nih teman Pro 2, dan juga kabar yang membuat fans-fans mereka itu semakin berbinar-binar teman Pro 2. Di info pertama kita akan membahas grup band Forever isi original soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Ini keren banget nih teman Pro 2. Nah, biasanya kan Spider-Man kan lagunya lagu barat ya teman Pro 2. Tapi ini kali ini diisi oleh band Bandung Forever, yang mana mereka menciptakan lagu yang digunakan resmi untuk film Spider-Man Brand New Day. Nanti kita akan bahas ya teman Pro 2 selengkapnya seperti apa dan lagunya seperti apa. Kita nanti dengerin bareng-bareng. Di info kedua, ini datang dari penyanyi yang viral dan juga penyanyi yang pernah beken pada masanya teman Pro 2, yaitu Enau yang nyanyi lagu Sesi Potret, dan juga Momo yang dulu merupakan vokalis grup band Geisha teman Pro 2. Ya, Momo comeback gandeng Enau rilis versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Wih, judulnya pedis nih teman Pro 2. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kayak penekanannya itu seperti dindingnya tinggi banget. Nanti kita akan bahas ya selengkapnya, dan juga kita bakal dengerin lagu dari Enau dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kita dengerin dulu ya beberapa lagu berikut ini untuk menemani sore hari kamu. Lalu kita kembali dengan info pertama seputar grup musik Forever yang mengisi soundtrack film Spider-Man. Tetap di sini aja di Sore Ceria.

0: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Teman terbaik kamu. Prodia FM.
2: Sore ceria di Prodia FM.

Siapakah dia?

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Eddie Wibowo.
1: Bye.
3: Reno aja, kamu juga just.

0: dan ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Kembali lagi di Sore Ceria, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, band asal Indonesia, For Revenge, mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Grup musik asal Bandung ini diumumkan akan mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day, dan lagunya sudah rilis, teman Pro 2. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun sosial media mereka, yaitu For Revenge. Dalam unggahan itu, mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo For Revenge, serta tanggal perilisan lagu. Untuk lagunya sendiri berjudul I Miss You Every Brand New Day, teman Pro 2. Dan lagunya itu sudah rilis tanggal 28 Juli kemarin. Lagu tersebut menjadi soundtrack original yang dibuatkan khusus untuk Spider-Man Brand New Day. Kehadiran For Revenge dalam proyek ini menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar dunia. Jika dulu itu diisi oleh grup musik Riff yang juga sama-sama berasal dari Bandung dengan lagunya yang berjudul Dunia. Itu lagunya menjadi soundtrack Spider-Man juga, teman Pro 2. Dan kali ini dari band For Revenge yang mengisi Spider-Man Brand New Day original soundtrack, teman Pro 2. Penasaran kan lagunya seperti apa? Kita dengerin ya. Lagu dari For Revenge yang berjudul I Miss You Every Brand New Day, yang merupakan original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day. Setelah itu aku putarkan juga lagu-lagu lainnya. So, selamat mendengarkan For Revenge I Miss You Every Brand New Day.

0: 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
1: Sore ceria.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Kita langsung ke info entertainment yang terakhir nih teman Pro 2. Penyanyi Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis grup band Geisha itu menandai comeback-nya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Enau yang dirilis pada tahun 2024 silam. Melalui versi terbaru ini, Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng penyanyi Momo sebagai rekan duet. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda mengisahkan dua insan yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Terinspirasi dari kisah nyata, lagu ini menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau menerima bahwa tidak semua hubungan dapat berjalan. Alih-alih menawarkan jawaban, lagu ini mengajak pendengar menyelami sisi paling manusiawi dari sebuah hubungan. Lirik yang jujur dipadukan dengan aransemen hangat menjadi ruang bagi siapa saja yang pernah mengalami dilema serupa. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal Enau dan Momo yang memberikan perspektif baru terhadap cerita lagu. Warna vokal Momo yang penuh penghayatan membuat dialog emosional dalam lagu terasa lebih hidup dan menyentuh. Kembalinya Momo melalui lagu ini menjadi momen spesial dalam perjalanan karirnya. Setelah dikenal sebagai vokalis grup band Geisha dengan deretan lagu populer, proyek ini menjadi langkah awalnya membuka babak baru sebagai penyanyi solo. Sementara itu, Enau mengaku kolaborasi tersebut menjadi cara untuk memperluas makna lagu yang telah lebih dulu dikenal pendengar. Kehadiran Momo membuat lagu ini tidak hanya hadir dalam kemasan baru, tetapi juga menawarkan interpretasi emosional yang berbeda. Penasaran kan lagunya seperti apa, teman Pro 2? Setelah ini kita bakal dengarkan sama-sama ya, teman Pro 2. Tapi nggak kerasa kita udah di penghujung kebersamaan dan aku harus pamit undur diri, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Jangan bosan-bosan dengerin Pro 2 karena Pro 2 FM teman terbaik kamu. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Selamat mendengarkan, Enau dan Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Bye-bye.

sempur dan sembah yang didirikan. Berilah junjungan kami.

terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di clay crucible toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, clay crucible toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggunakan

Gagah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meninjau langsung fasilitas sumur bor air bersih di Kampung Rawasari, Distrik Malin, Kabupaten Merauke pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Kehadiran sumur bor air bersih ini dinilai sangat vital untuk memenuhi kebutuhan dasar warga kampung setempat yang selama ini kesulitan mendapat akses air bersih. Peninjauan dilakukan setelah Gubernur Apollo meninjau progres pembangunan ruas jalan strategi yang menghubungkan kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan di Salor dengan sejumlah wilayah di daerah Kurik. Tokoh masyarakat kampung Rawasari Haji Ishan mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ia menyebut kualitas sumur bor saat ini mampu menghasilkan air yang jernih dan tidak asin. Melihat masih tingginya kebutuhan air bersih, Haji Isam memohon kepada Gubernur Apollo untuk menambah 3 sumur bor lagi di Kampung Rawasari. Atas apresiasi tersebut, Gubernur Apollo langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Papua Selatan untuk segera menindaklanjuti dan merealisasikan permintaan warga. Pemprov Papua Selatan berharap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih dapat terus diperluas sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih merata. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menyebut narkotika jenis ganja masih mendominasi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Merauke. Meski demikian, sejumlah pengungkapan kasus hingga pertengahan tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kaur Bin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke Ibtu Rudi Sri Handi Esos mengatakan sepanjang tahun 2025 pihaknya mengungkap 12 laporan polisi kasus ganja dan 5 kasus sabu, sementara hingga Juli 2026 Sat Narkoba telah mengungkapkan 5 kasus ganja dan 4 kasus sabu. Menurut Rudi, ganja masih menjadi jenis narkotika yang paling banyak beredar di Merauke karena jalur masuk relatif lebih mudah melalui wilayah perbatasan. Meski bukan berasal dari Kabupaten Bovendigul, ganja juga masuk dari negara tetangga Papua Nugini dan melewati jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan sebelum diedarkan di Merauke. Sementara itu, pejabat sementara Kanit Idit 2 Satnarkoba Polres Merauke Aibda Arisal menjelaskan, unit Idit 2 bertugas menindaklanjuti setiap hasil pengungkapan kasus dari anggota di lapangan. Tugas tersebut meliputi progres gelar perkara, pemberkasan hingga koordinasi dengan jaksa penuntut umum agar proses penyelidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aris menambahkan penyalahgunaan narkotika masih didominasi kelompok usia produktif 18 hingga 46 tahun, bahkan pada tahun 2026 terdapat 2 pelajar yang turut diproses hukum terkait kasus narkotika, sehingga menjadi perhatian bersama dalam upaya penyelamatan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan mengakui konektivitas transportasi di wilayah Papua Selatan masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi infrastruktur maupun ketersediaan moda transportasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan pembangunan di 4 kabupaten. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, Dr.

Smart, pelayanan transportasi laut masih terkendala kondisi dermaga yang rusak sehingga pihaknya telah mengusulkan revitalisasi pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan. Selain itu, layanan transportasi udara di Kabupaten Asmat juga masih sangat terbatas dengan frekuensi penerbangan yang belum memadai. Menurut Mikael, peningkatan layanan transportasi darat, laut, dan udara yang didukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan akan menjadi kunci dalam memperkuat konektivitas serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Saya Donata Mohusia, demikian Info Pro 2.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

ya. Selama satu jam ke depan juga akan ada beberapa informasi seputaran kesehatan ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman berdua. Seperti biasa, iya, kita absen dulu ya. Iya, absen, kok absen ya? Menyapa kamu ya, bukan absen ya. Absen itu bagi kamu-kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya. Iya, ini yang masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya, di malam hari ini. Selamat malam saja buat kamu ya. Dan juga buat yang ada di mana nih, iya, seputaran toko-toko ataupun yang ada di swalayan ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di malam hari ini teman Pradua. Dan juga tentunya buat kamu yang lagi bersantai ya, bersama keluarga di rumah ya, iya, selamat bersantai saja ya buat kamu ya, iya. Dan apalagi nih ya, buat tentunya buat kamu ya, iya, kamu-kamu dan kamu ya, iya, yang masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya, selamat beraktivitas saja buat kamu, ataupun yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah ya, selamat bersantai saja buat kamu ya. Oke, okay, daripada kamu tunggu lama-lama ya, iya, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini kesehatan ya, mengenai kesehatan juga ya. Ini buat kamu yang sering merokok ya, jangan sampai ini terjadi ya buat kamu ya, karena tidak cuma untuk paru-paru ya, ini ada organ tubuh yang diam-diam ikut rusak ya akibat rokok. Aduh, jangan ya, kalaupun kata kesehatan itu sangat penting teman berdua. Yuk kita simak sama-sama ya, kira-kira apa saja ya selain dari paru-paru nih ya yang sering merokok ya, dampaknya seperti apa, kita simak sama-sama ya. Merokok bukan cuman soal paru-paru ya. Setiap batang rokok membawa ribuan zat kimia yang bisa mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh, mulai dari paru-paru, jantung ya, kemudian otak hingga sistem reproduksi ya. Cuma masalahnya efek kerusakan ya, kok keserupan, iya, bercanda ya, efek kerusakannya pelan ya, jadi bikin banyak orang baru menyadar ya pada kondisi kondisinya yang sudah agak serius ya. Tapi tubuh juga punya kemampuan buat memulihkan ya diri setelah seseorang berhenti merokok ya teman Pradua. Jadi biar makin cepat ngambil langkah, makin gede juga manfaatnya buat kesehatan di masa depan kamu ya. Gimana guys ya, berani tidak berhenti merokok mulai dari sekarang ya. Ini buat kamu yang pencinta rokok ya, kamu harus mengambil langkah ataupun harus berubah ya mulai dari sekarang ya. Paru-paru jadi korban pertama ya, tar dan zat beracun yang lain ya dalam merokok memicu peradangan kronis ya, yang bisa bikin saluran napas jadi sempit ya. Akibatnya risiko penyakit paru obstruktif ya, obstruksi kronis ya atau PPOK, sampai kanker paru jadi makin tinggi ya, sementara fungsi paru terus menurun teman-teman.

Kemudian jantung dipaksa kerja lebih keras ya. Nikotin bikin jantung berdetak lebih cepat ya. Sedangkan karbon monoksida ya bikin pasokan oksigen ke seluruh tubuh semakin kurang ya. Semakin lama kondisi ini ningatin ya risiko penyakit jantung ya, serangan jantung dan stroke teman peradua. Kemudian kemudian otak juga ikut terancam ya. Aliran darah ke otak bisa ganggu gara-gara merokok ya. Ini resikonya bukan cuma stroke tetapi juga ya penuh dengan tapi juga penurunan daya ingat ya, sampai bikin penuaan fungsi otak jadi lebih cepat juga nih teman peradua. Kemudian yang berikutnya yaitu sistem reproduksi juga kena dampak. Buat seorang pria ya, merokok ningkatin resiko di fungsi ereksi ya. Kalau wanita bikin kesuburan jadi menurun, sama ningkatin resiko gangguan selama kehamilan ya. Ini sangat rentan ya, terutama buat kamu ibu-ibu ataupun perempuan ya yang mengkonsumsi rokok. Yang berikutnya kabar baiknya nih ya teman peradua, kerusakan emang jadi cepat perlahan ya, tapi pas kamu stop merokok ya, tubuh juga mulai perbaikan diri ya, sedikit demi sedikit ya, jadi semakin cepat berhenti semakin pula organ tubuh pulih ya teman peradua. Jadi menurut kamu, kalau kamu apa sih yang bikin susah ya untuk berhenti ngerokok ya? Aduh, apalagi soal merokok ya, ini sering ya menjadi bisa dikonsumsi ya, tapi untuk bisa untuk dikurangi karena tidak hanya cuma paru-paru ya, organ lain tubuh yang diam-diam ikut merusak juga ya akibat merokok. Ini penting ya teman produk, terutama buat kamu yang sering mengkonsumsi rokok ya, ini sangat penting ya untuk kita mempelajari ya, karena kesehatan itu sangat penting ya, sehingga ketika bisa ya untuk kita konsumsi, ataupun kalau memang sudah mau kesehatan kamu tetap terjaga ya, berusaha untuk tidak ataupun langsung stop ya untuk mengkonsumsi rokok ya teman peradua. Karena apa? Itu sudah yang terakhir ya, kesehatan itu sangat penting ya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman peradua. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info seputaran kesehatan yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prodo, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info seputaran kesehatan yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini. Dan kita di informasi berikutnya nih, teman Prodo. Ini terutama buat kamu para ibu-ibu ya, tidak cuma susu ya, ini ada beberapa minuman ya, ide untuk minuman sehat juga ya, buat bekal anak ke sekolah nih, teman berdua. Siapa bilang ya, bekal minuman ke sekolah cuma bisa jadi, cuma bisa dibawa ya, susu atau air putih saja nih, teman berdua. Ternyata ada banyak pilihan minuman segar dan bernutrisi ya, lainnya yang cocok buat pelengkap bekal si kecil kamu ya, teman berdua. Tapi karena bingung mau bawain apa lagi ya, masih banyak orang tua yang akhirnya balik ke minuman yang itu-itu saja nih ya, teman berdua. Ternyata ada banyak pilihan minuman segar dan bernutrisi lain yang cocok ya buat pelengkap bekal si kecil ya. Tapi karena bingung mau bawain apa lagi, masih banyak orang tua yang akhirnya balik ke minuman itu-itu saja ya. Mulai dari air kelapa murni yang kaya elektrolit ya, smoothie buah tanpa pemanis buatan ya, sampai teh herbal bebas kafein ya dengan madu. Semuanya punya manfaat masing-masing yang wajib kamu ketahui nih, teman berdua. Yuk kita simak sama-sama ya, kira-kira minuman apa saja yang akan jadi ide kamu ya untuk si buah hati yang akan bepergian ke sekolah. Yang pertama ada air kelapa nih, teman berdua. Air kelapa mengandung elektrolit ya, seperti kalium, natrium, dan magnesium yang membantu ya menjaga cairan tubuh. Simpan di tempat dingin atau dalam botol tertutup ya, dan nikmati secukupnya tanpa harus menambah gula ya, teman produk. Kemudian ada smooth buah dari pisang, kemudian stroberi, mangga ataupun alpukat ya, bisa dipadukan ya dengan yogurt ya yang tawar atau susu rendah lemak ya, manisnya alami ya, cukup tanpa tambah gula secukupnya saja ya, teman berdua. Kemudian ada infused water ya, ini infused water bisa bantu anak lebih semangat minum air putih. Cukup tambahkan irisan buah segar ya, lalu disimpan semalaman ya di kulkas sebelum dibawa sebagai bekal ya, teman berdua. Kemudian ada yogurt drink tawar ya. Yogurt mengandung protein dan bakteri baik untuk pencernaan ya. Pilihan yogurt tawar rendah gula, lalu padukan ya dengan buah segar ya, dan simpan dalam botol berinsulasi ya, teman berdua. Kemudian ada teh herbal dengan madu ya. Teh herbal seperti chamomile dan rooibos ya, bebas kafein ya, sehingga cocok untuk anak nih, teman berdua. Seduh, dinginkan, lalu disimpan ya di botol. Kemudian tambahkan madu bila anak berusia di atas 1 tahun ya, teman.

Oke, tanpa perlu itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana ada beberapa ide minuman ya untuk bekal anak ke sekolah ya. Jangan ketika kamu harus mau memberikan ya atau bekal cuma itu-itu saja. Ini ada beberapa pilihan minuman untuk kamu ya. Iya, untuk bekal anak ya di sekolah nanti, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah saya sampaikan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di santai, kok santai siang ya, jaga malam ya. Ya, kita masih di jaga malam tentunya dengan satu informasi kesehatan terakhir ya. Karena waktu yang akan membatasi kita sudah menunjukkan pukul 20:41 waktu Indonesia Timur, teman pro 2. Jangan kemana-mana, kita masih di jaga malam.

Oke, teman berdua, kita di akhir ya. Akhir informasi terakhir ya maksud kami, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Karena nantinya di pukul 21 bakal ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya kita di informasi yang terakhir ya, teman berdua.

Tidak cuma diabetes ya, ini ada beberapa minuman ya tingkatkan risiko asam urat pada wanita nih teman produk. Yang wanita-wanita mari kita ngumpul ya, kita saksikan ya. Iya asik. Penelitian menemukan ya wanita yang rutin minum soda atau minuman tinggi gula setiap hari punya risiko asam urat lebih tinggi ya, bukan cuma pria ya. Kebiasaan ini juga perlu ya diwaspadai kaum hawa ya, dan kita simak sama-sama ya. Ini pengaruhnya gara-gara apa? Pastinya gara-gara minuman manis ya. Iya. Masih sering minum minuman manis setiap hari? Adakah? Ada dong pastinya. Hati-hati ya ketika minum minuman manis. Risikonya bukan cuma diabetes ya. Selama ini banyak yang mengira asam urat identik sama pria ya, atau karena terlalu banyak makan jeroan. Padahal sebuah peneliti-peneliti ya menemukan kalau perempuan rutin minum soda atau minuman tinggi gula punya risiko lebih tinggi kena asam urat teman pradua. Dalam penelitian yang libatkan hampir 79.000 wanita selama hampir 22 tahun, ditemukan kalau perempuan yang mengkonsumsi lebih dari satu porsi minuman manis setiap hari punya risiko 74% lebih tinggi karena asam urat ya dibandingkan yang jarang mengkonsumsinya teman peradua. Penyebabnya diduga ya berasal dari fruktosa ya yang bikin ningkatin produk asam urat ya di dalam tubuh teman produk. Meski masih ada perbedaan ya pendapat dari industri minuman soal hasil penelitian ini ya teman produk. Dan para ahli tetap menyaranin untuk lakukan hal ini ya. Yang pertama, lebih banyak minum air putih ya, menjaga pola makan seimbang ya. Kemudian mempertahankan berat badan ideal, membatasi konsumsi minuman dengan gula tambahan. Nah, kamu sehari bisa berapa gelas minuman manis saya? Jujur ya, iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya kenapa sampai peneliti menemukan kalau tidak cuma diabetes ya, minuman manis bisa tingkatkan risiko asam urat juga ya, terutama buat kaum perempuan ya. Jadi buat kita perempuan-perempuan ya, jangan perbanyak ya mengkonsumsi minuman manis ya, apalagi ya apa sudah mau gajian ini pastinya apa yang mau pikir-pikir malam ini ya, kira-kira selama satu bulan ke depan minuman apa yang saya minum setiap hari ya. Jangan sudah list ya, yang kita ketemu di depan langsung beli pengen coba ya. Jadi jangan ya, untuk kita harus kurangi ya untuk minuman minuman manis yang bersoda ya, dan lebih banyak kita konsumsi air putih ya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 20:56 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akhiri ya untuk informasi kesehatannya. Dan setelah ini akan ada musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Tetap stay teman Pro 2 di Jaga Malam.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya aja sama Ola ya, sama nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: bareng sama masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh. Sorry. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur itu bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang wali single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Halimi, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari situ ya
1: itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga. Kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar, punya
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan, gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Allah ya. Bisa ceritain gak sih ada di angkatan tersebut gitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Itu. Serius. Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun yang nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena hampir semua, bukan hampir semua,
0: event,
1: semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya udahlah. Ya udahlah.
1: Seperti gitu biasa ya. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus.
0: Tau.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadinya, ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya, okay.
1: Wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya gak
1: betul
0: sih?
1: betul banget
0: ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja. Ya betul, gak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul. Punya timeline-nya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Uh-huh. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Yeah. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke. Okay. Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, jujur karena lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayak ini gak cocok deh. Terus habis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April. Kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi gak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi gak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya? Live-live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh Mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu, gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari terus kayak gitu ya.
1: Memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. Baru tadi juga sempat ada yang kesini ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di Music Class berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Class. Pamit.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Agar teman peran kita masih di jaga malam ya. Tadi di pukul 20 ya ada musik live chat, dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan ya, kamu akan ditemani sama saya sendiri ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang saya sudah siapkan untuk kamu ya teman peran 2.

informasinya. Jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian ya. Iya, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat ya, tentunya di rumah, selamat beristirahat saja buat kamu ya. Dan juga buat kamu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di manapun kalian berada ya, selamat malam saja buat kamu ya. Dan selamat bersantai ya tentunya. Oke, kita langsung saja ya teman Prodo ke informasi yang pertama ya, daripada kamu menunggu ya, dan daripada kita basa-basi lama ya, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama nih teman Prodo. Di mana perempuan gampang cemburu ya, apalagi kalau fisik saingannya lebih menarik. Aduh, pastinya dong ya. Siapa pun kelakuan ini pastinya cewek-cewek ya. Rasa cemburu ternyata tidak selalu cuma soal drama atau overthinking dalam hubungan ya. Peneliti psikolog Evolusioner ya menemui kalau perempuan cenderungnya lebih peka sama hal-hal kecil yang terasa bisa ganggu hubungan ya, mulai dari sikap pasangan ya yang berubah, kemudian perhatian yang mulai berkurang sampai munculnya orang yang dianggap lebih menarik. Aduh. Studi Paulette et al. 2020 ya menyebutin kalau rasa cemburu bisa jadi salah satu cara buat menjaga hubungan tetap bertahan ya. Riset Arnoki et al. 2023 juga menemukan ya bahwa perempuan lebih gampang kepancing saat ada sosok lain dengan fisik yang dianggap lebih menarik ya. Penelitian Gucci et al. Ya, 2017 pun menemukan kalau perempuan cenderung lebih sensitif ya soal cemburu emosional ya. Jadi kalau pasangan tiba-tiba cemburu gara-gara hal kecil, tentu belum tentu ya cuma cari ribut ya. Bisa

ada orang lain ya yang lebih dari kita, atau ada yang baru ya. Ini pemikiran-pemikiran ini pasti hanya kita perempuan-perempuan aja yang tahu, gimana, betul kan? Iya, pastinya ya teman perempuan, namanya cemburu ya. Dari hal-hal kecil ini ya, ini membuat hubungan kita juga makin harmonis ya dengan pasangan kita. Yang punya pasangan mana nih? Kadang masih jam ladang. Iya. Bercanda. Iya, bercanda ya. Gimana ya? Iya, kita akan ini studi ya mengatakan, bukan Kak Dona ya. Iya. Oke, teman perada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Di mana perempuan gampang cemburu ya, apalagi kalau fisik saingannya lebih menarik. Oke, kita jangan kemana-mana ya. Kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik yang bakal Dona hadirkan untuk kamu. Tetap stay teman perada di Jaga Malam.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Dodi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik. Dan tentunya kita di informasi yang berikutnya ya, teman Pro 2, di mana ini ada rahasia umur panjang ya, ala perempuan tertua di Skotlandia adalah jauhi laki-laki ya, karena bikin repot. Itu menurut perempuan ya, iya, di Skotlandia ya, yaitu dengan cara menjauhi laki-laki ya, karena bikin repot. Yuk kita simak sama-sama ya. Perempuan paling tua di Skotlandia ya, bernama Jessie Gallon ya, punya life hack super ya, yang buat panjang umur ya. Perempuan yang tutup usia di umur 109 tahun itu pernah dibilang rahasia utamanya adalah jauhi laki-laki ya. Menurut Jessie, laki-laki lebih sering ya bikin ribet dibandingkan hidup tenang ya, teman peradua. Ucapan itu sebenarnya cuman bercanda ya, tapi viral sampai saat ini ya, gara-gara banyak orang merasa relate ya. Sayangnya orang cuman fokus ya sama kalimat jauhi laki-laki ya, padahal kebiasaan sehari-hari Jessie juga tidak kalah penting ya. Hampir setiap hari ya ia berolahraga, sarapan bubur gandum ya, aktif kerja fisik ya, sejak muda juga ya, plus jalani kehidupan sederhana, teman peradua. Jadi poin penting bukan sekedar jauhi laki-laki ya, tapi konsisten menjaga pola hidup sehat ya, badan tetap aktif, sama nikmati hidup tanpa banyak drama ya, teman peradua. Jadi menurut kamu gimana nih, teman peradua? Jauhi laki-laki itu menurut perempuan tertua ya di Skotlandia, yaitu ada Jessie ya, yang meninggal di tahun umur ya, di umur 109 tahun ya. Menurutnya itu hanya ucapan bercanda ya, tapi hingga saat ini kata-kata itu viral ya, karena jauhi laki-laki ya, tapi ternyata ya dia selama hidupnya ya, hidupnya dengan banyak berolahraga ya, kemudian menjaga ya pola hidup yang sehat juga, teman produk. Bukan jauhi laki-laki ya, teman produk, cuman lebih banyak ya menjaga pola hidup yang sehat juga. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana ada rahasia umur panjang ya. Menurut kamu ribet tidak nih ya? Pastinya tidak dong ya. Iya. Ini teruntuk buat kamu yang apa nih? Yang punya pasangan ya. Iya. Jalani, nikmati, itu yang penting ya. Tetap konsisten dan saling menghargai, itu yang penting ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Oke, teman Prado, di akhir perjumpaan kita ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:47 waktu Indonesia Timur, dan kita di informasi yang terakhir ya, di mana selain Santorini, Pulau Yunani ini punya kisah mitologi menarik ya, teman Prado. Yuk kita simak sama-sama ya. Kalau dengar Yunani, kebanyakan orang langsung kepikiran Santorini ya, teman Prado. Padahal masih banyak pulau lain yang menyimpan kisah mitologi ya, tidak kalah menarik, teman Prado. Mulai dari pulau yang dikaitkan dengan para dewa ya, hingga lokasi yang dipercaya menjadi latar berbagai legenda kuno ya. Setiap pulau punya cerita unik yang bisa bikin liburan terasa lebih menjelajahi dunia mitologi, teman Prado. Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama ada Pulau Delos ya, dipercaya jadi tempat lahir dewa Apollo dan Artemis ya, teman Prado. Kini jadi situs UNESCO dengan reruntuhan kuil ya, teater kuno dan patung singa Delos yang ikonik juga ya, teman Prado. Kemudian ada Pulau Kreta ya, pulau terbesar di Yunani ya, diyakini kerajaan King Minos ya, dengan labirin raksasa panjang ya di Minotaur ya, teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada Pulau Naxos ya, adalah tempat lahir Dionysus ya, dewa anggur ya, yang jatuh cinta pada Ariande. Pulau ini identik ya dengan kisah cinta abadi ya, dan gerbang Marmer Portara ya, teman Prado. Kemudian ada Pulau Itaca ya, adalah kampung halaman Raja Odysseus ya, dari karya Homeurus ya, identik dengan perjuangan dan kesetiaan raja ya. Raja pulang usai perang Troya, teman Prado. Kemudian yang berikut ada Pulau Rhodes ya, jadi pusat pemujaan dewa matahari ya, Helios. Konon pulau ini muncul dari lautan khusus untuknya, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya beberapa pulau ya, yang Santorini ya, pulau Yunani ini punya banyak kisah mitologi dan menarik ya. Bukan kalau kita bicara soal Santorini ya, atau kita dengar soal Yunani, berarti kebanyakan orang langsung kepikiran Santorini. Dan juga di sana ada beberapa pulau yang menarik ya, ini buat kamu yang mau berkunjung ya, boleh ya. Iya, tapi selalu apa, iya, kalau punya niat untuk pergi berjalan-jalan atau pergi mengunjungi, boleh ya. Iya, harus ada uang ya. Iya, harus dong, karena tidak mungkin kita jalan tanpa ada uang ya. Iya, oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang sudah Duna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan tidak terasa juga, teman Prado, waktu sudah menunjukkan pukul 22:52 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 22:52 waktu Indonesia Timur. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prado.
Akhirnya saya Donata Mahuse ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 5. Dan nantinya kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di pukul 11 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Hari ini ibu gak enak badan nih. Ibu telepon ayahmu dulu ya. Anak pintar, anak baik. Sabar ya. Halo, Van. Kamu di mana? Kamu bisa pulang sekarang enggak? Aku.
1: Halo? Halo? Enggak jelas ya? Aku lagi sibuk. Bentar dulu ya.

lagi sakit gini, selalu deh aku ingat ibu. Aku harus kuat. Jadi seorang ibu itu gak boleh sakit. Kasihan Jo masih kecil. Ayo tubuhku.

0: Rasanya perutku lapar deh. Aku makan dulu, terus minum obat. Mumpung Joe udah tidur.
1: Capek banget. Kamu lagi makan, Velin? Kenapa Joe kamu gendong? Joe nangis tuh. Coba diamin dulu.
0: Kamu gak bisa bantu gendong dulu apa? Jo rewel seharian. Aku aja baru sempat makan loh.
1: Kamu aja. Bajuku kotor baru pulang kerja.
0: Entah udah berapa lama kehidupanku kayak gini. Tapi aku merasa hidup hanya sendiri. Jadi rindu banget aku sama ibuku. Ibu selalu tahu ketika aku sedih. Ibu, kalau lihat foto ibu, Velin selalu ngerasa tenang deh. Ternyata setelah ibu gak ada, dunia terasa sulit banget dijalanin. Betul deh, kalau gak ada ibu, Velin gak punya sandaran. Sakit gak ada yang peduli. Velin rindu banget sama ibu.

0: Waduh, udah 5:30. Telat ke pasar nih aku.
1: Wah, tumben belanja di warung. Biasanya ke pasar.
0: Iya, Mbok Yem. Pagi ini aku kesiangan. Mbok, itu anaknya ya?
2: Mbok, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Habisi dulu sarapannya, nak. Makan tuh duduk, toh.
2: Nanti aja dilanjutin di sekolah, Mbok. Dah, Mbok.
1: Walah, anak si Jueng yang minta ampun. Tiap hari begitu. Makan gak pernah dihabisin. Padahal nanti kalau sudah berumah tangga, apalagi udah punya anak, makan, mandi, apa-apa semuanya serba terburu-buru. Betul tuh Mbak Felin?
0: Iya, Mbok. Duh, Felin pulang dulu ya, Mbok. Takut Jonya udah bangun. Makasih ya, Mbok.
1: Sama-sama, Mbak. Hati-hati ya.

0: Kamu tuh dari mana sih? Jo nangis nih. Aku capek, Vel. Pulang kerja, anak rewel, istirahat terganggu. Aku gak sanggup kalau gini terus. Fungsi kamu sebagai istri kan ngehandle semua di rumah. Aku kerja buat kalian. Boleh dong di rumah aku santai?
1: Oh, wow. Terima kasih loh udah kerja buat aku dan Jo. Baru berapa lama sih kamu kasih makan aku? Terus imbalannya aku harus jadi pembantu, babysitter gitu.
0: Ngomong apa sih kamu?
1: Mulai detik ini kamu nikmatin kehidupan dan penghasilanmu sendiri yang gak seberapa itu ya, Van. Kamu lupa aku adalah Felin, mahasiswa terbaik lulusan kumlot, rela mendedikasikan diri untuk suami. Tapi ternyata gini cara kamu.
0: Terus kamu pergi? Silahkan. Kamu gak akan bisa, keluarga gak punya, kerjaan gak ada.
1: Stop, Van, stop. Kamu berhenti ya mengintimidasi aku. Udah cukup.

0: Kusut muka lu, masalah lagi bro.
1: Iya nih, pagi-pagi udah berantem sama istri. Mumet bro.
0: Masalahnya apa? Cerita dong. Menurut gua ya bro, karyawan yang keren itu lu bro. Datang ke kantor baju rapi, wangi, makan sehat disiapin. Ingat gak? Berkas ketinggalan, istri lu sambil bawa anak lu yang masih kecil, hujan-hujanan datang ke kantor. Parah sih itu. Gua aja iri bro. Intinya, tahu gak permasalahan lu apa?
1: Apa Andra?
0: Ya, lu hidup gak bersyukur bro. Kalau bersyukur, anugerah di depan mata pasti lu jaga. Rela gak anak lu dari kecil dibesarkan dengan kasih sayang, nanti besarnya disia-siain sama pasangannya?
2: Hidup adalah pilihan, bertahan atau ditinggalkan. Felin hari ini bukan Felin di hari kemarin. Hidup dengan orang yang salah menempatkan kita di kehidupannya. Jangan sampai kamu menyesal, Felin. Hari ini terluka, besok Felin harus bahagia. Demi Jo.

0: sayang, Vel, Velin, Jo, pada kemana ya? Ah, angkat Vel, angkat. Aku minta maaf, Velin. Inilah kesalahanku, wanita yang telah mendampingiku selama 6 tahun, yang telah melahirkan putra tampan, mengurusku setiap hari. Kemana aku harus mencarimu, Vel?
1: Permisi, kamu Velin teman kampusku?
2: Iya.
1: Kau ingat, aku Putra. Jadi panglin melihatmu sekarang. Kerja di mana?
2: Aku baru mau nyari kerja sih.
1: Kamu mahasiswi terbaik kan di kampus? Kerja di tempatku aja. Sayang loh, ilmu yang kamu dapatkan di kampus tidak berkembang. Jam 9 datang ke kantor.

pagi ibuku yang paling cantik. Foto ibu selalu memberikan senyuman biar Felin semangat. Betul yang ibu sering bilang, Felin, Tuhan itu maha baik. Teruslah berharap, berdoa, dan semangat. Tuhan pasti mendengarnya. Nah, biarpun sekarang ibu jauh, Bu, ibu lihat kan, Felin pasti akan bahagia. Di pagi yang cerah hari ini, Felin yakin ini penanda harapan baru untuk hidup aku. Jo, aku sekolahkan di sekolah khusus balita, dan hari ini adalah hari pertama Felin kerja, Bu. Felin terharu. Wanita memang mudah rapuh, tapi menjadi kuat adalah pilihan. Ibuku, dia adalah inspirasiku.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebut

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Pada hari itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Yesus mengecam ibadat yang penuh kepura-puraan. Ibadat yang sejati selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, serta membuka peluang hidup yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan tidak ingin umatnya tersesat ataupun disesatkan. Bahkan ia sudah mengutus rohnya sendiri untuk menguduskan, untuk menyucikan kita. Tapi sayangnya, masih ada orang-orang yang berniat jahat, menyesatkan, menipu, mencuri, memanipulasi, dan korupsi. Bahkan tidak sedikit pula orang yang suka berdusta, berbohong, menyebarkan berita yang tidak benar.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Lali aku bah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama.

ahli waris lahan yang sebelumnya melakukan pemalangan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, menyatakan menerima pembukaan palang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke bersama aparat kepolisian pada hari Jumat kemarin. Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai alas hak kepemilikan lahan. Ahli waris Ferawati Paulina Matrawi Mahuse mengatakan pembongkaran palang dipersilahkan dilakukan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Ia mengaku juga telah menyiapkan langkah hukum bersama kuasa hukumnya apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian. Ferawati menjelaskan pemalangan dilakukan bukan untuk menuntut ganti rugi, melainkan meminta pemerintah Kabupaten Merauke memperlihatkan dokumen alas hak atas lahan yang telah bersertifikat sejak tahun 1991. Menurutnya, apabila dokumen tersebut sejak awal dapat diperlihatkan, pemalangan tidak perlu terjadi. Ferawati menegaskan dirinya tidak menuntut ganti rugi dalam persoalan tersebut. Sebagai ahli waris almarhum Yohanes Mahuse, ia hanya menginginkan adanya kejelasan mengenai dasar kepemilikan lahan yang kini digunakan sebagai kawasan perkantoran pemerintah. Ia berharap proses fasilitasi yang dijanjikan pemerintah daerah dapat segera terlaksana, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan dibukanya kembali akses menuju kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, pelayanan kesehatan kepada masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal tanpa adanya hambatan. Kita ke info berikutnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4 tahun kepada mantan bendahara Bunda Paut Provinsi Papua Selatan berinisial YM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Paut. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Merauke, Yang Melvarian SH, mengatakan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 5 tahun. Namun hukuman denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 90 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar 4 miliar rupiah tetap sama dengan tuntutan jaksa. Sementara itu, Melva memastikan mantan ketua Bunda Paut Provinsi Papua Selatan berinisial AI telah menerima putusan pidana penjara selama 2 tahun yang sebelumnya dijatuhkan majelis hakim. Ia mengatakan hingga berakhirnya masa pikir-pikir tidak ada pengajuan upaya hukum baik dari terdakwa maupun penasehat hukumnya. Selain itu, terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara sekitar 358 juta rupiah sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penanganan perkara. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Kita di hari Sabtu ya, dan hari Sabtu pastinya yang dinanti-nanti adalah malamnya ya teman Pro 2, karena malam minggu. Selain malam minggu, besoknya juga libur kan teman Pro 2? Jadi merupakan suatu kombinasi yang sangat menyenangkan hati teman Pro 2. Oh ya, gimana kabar kamu nih hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan juga kamu masih diberikan mood yang baik dan juga kelancaran di hari ini ya. Semoga segala hal di hari ini berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang baru bangun tidur, segera minum air putih 2 gelas ya teman Pro 2. Dan juga mungkin ada teman Pro 2 yang belum minum air 2 gelas, segera minum air. Karena manfaatnya besar banget teman Pro 2. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, dan yang kedua melancarkan pencernaan. Buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang sudah sarapan, jangan lupa mempersiapkan barang-barang yang dipersiapkan untuk beraktivitas ya. Yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat sekolah, semoga hari ini penuh dengan sukacita. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa nih di tanggal 1 Agustus. Yang pertama, setiap tahun mulai dari tanggal 1 hingga 7 Agustus itu diperingati sebagai Pekan ASI Sedunia, teman Pro 2. Didukung oleh WHO dan UNICEF, momen ini bertujuan mengangkat pentingnya pemberian ASI eksklusif sebagai fondasi kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Dilansir dari World Health Organization, faktanya kurang dari 50% bayi di bawah 6 bulan di dunia mendapatkan ASI eksklusif, teman Pro 2. Dan ini lebih dari sekedar kampanye saja teman Pro 2, yaitu ini tentang harapan, kesehatan, dan masa depan generasi berikutnya. Yang berikutnya yaitu Hari Kanker Paru Sedunia teman Pro 2. Dan ini sudah diperingati sejak tahun 2012 teman Pro 2. Tujuannya untuk apa ya tujuannya ini sebenarnya? Dilansir dari Lung Cancer Foundation of America, tujuan Hari Kanker Paru Sedunia adalah meningkatkan kesadaran dan mendorong pendanaan untuk penelitian kanker paru-paru. Yang mengejutkan, hampir 60% penderita kanker paru-paru bukan perokok aktif. Mereka mungkin nggak pernah ngerokok atau sudah berhenti bertahun-tahun sebelumnya. Penyakit ini nggak mengenal batas, oleh karena itu edukasi dan deteksi dini menjadi sangat penting. Semoga aku, kamu, kita, dan yang mendengarkan dijauhkan dari segala penyakit, apalagi penyakit ngeri seperti ini ya teman Pro 2. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya dan juga penyakit-penyakit apapun itu teman Pro 2. Berikutnya, bagi para pecinta alam, 1 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pendakian Gunung Nasional. Dan yang keempat, Hari Jaringan Web Sedunia. Apa artinya dunia kalau tanpa internet ya teman Pro 2? Mulai dari bekerja, belajar, hingga terhubung dengan orang-orang tersayang, kini semua bergantung dengan web ya teman Pro 2, yaitu jejaring yang membuat kita bisa berselancar di dunia internet teman Pro 2. Bahkan istilah populer seperti berselancar di internet pun sudah lahir dari tahun 1992 teman Pro 2. Dan di tahun itu aku belum lahir. Mungkin juga kamu belum lahir ya teman Pro 2. Atau mungkin orang tua kita masih cari jodoh di tahun-tahun segitu teman Pro 2. Jadi Hari Jaringan Web Sedunia ini diperingati sebagai penghargaan pada penemuan hebat yang membuka akses tanpa batas ke pengetahuan dan dunia digital modern. Dan yang terakhir, National Girlfriend Day atau Hari Persahabatan ya, Hari Persahabatan Perempuan teman Pro 2. Kalau kamu punya sahabat cewek, punya bestie cewek ya, ini harinya teman Pro 2. Tapi kayaknya agak susah ya kalau bersahabat dengan cewek kalau tanpa rasa.
Gimana ya, pro dan kontra juga ya teman Pro 2. Ya, National Girlfriend Day diperingati setiap 1 Agustus dan hari ini dirayakan dengan segala aktivitas-aktivitas seru seperti nonton film bareng bestie cewek kamu. Bukan bestie ceweknya kamu ya, bukan, tapi bestie perempuan kamu, teman Pro 2. Lalu curhat sambil makan makanan ringan, lalu berbagi cerita, berbagi suka duka, dan selalu ada untuk mereka. Ini agak repot ya, takutnya timbul rasa tuh teman Pro 2. Dan itulah beberapa peringatan di tanggal 1 Agustus ini. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 1 Agustus. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan berjalan lancar, dan segala rezekinya dilancarkan. Aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan, semoga diberi kelancaran untuk punya duit banyak. Amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk menemani pagi hari kamu sambil sarapan, aku bakal putarkan lagu-lagu yang akan menemani makan pagi kamu atau sarapan pagi kamu ya teman Pro 2. Oh ya, untuk info-info pagi hari nanti di pukul 7.15 ya, kita bahas bareng-bareng sampai 8.50. Aku belum spill dulu ya, biar kita sama-sama dengerin lagu untuk menemani sarapan kita. Oke, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, teknologi humanoid itu jadi babak baru otomatisasi di pertanian dunia katanya teman Pro 2. Karena sekarang sudah mulai digunakan robot-robot nih teman Pro 2. Walaupun masih dalam proses yang belum sempurna ya teman Pro 2. Perkembangan teknologi di sektor pertanian dunia terus menunjukkan kemajuan pesat dan bersiap memasuki babak baru nih teman Pro 2. Dikutip RRI berdasarkan laporan BBC, robot berbentuk menyerupai manusia atau humanoid kini dinilai sebagai fase lanjutan yang potensial dalam otomatisasi pertanian masa depan. Proyek penelitian inovatif ini tengah dikaji dan dikembangkan oleh para periset di Harper Adams University Shoreditch di Inggris. Pakar robotika sekaligus profesor teknik di universitas tersebut, Fernando Auachain, menjelaskan bahwa robot humanoid memiliki tingkat kecerdasan dan kebebasan serta kemampuan fisik yang menyerupai tubuh manusia. Penggunaan robot humanoid ini memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas pertanian yang biasa dikerjakan manusia seperti memanen, menanam, hingga memangkas tanaman dengan cara yang lebih otomatis dan cepat. Belum bisa bajak sawah ya? Berdasarkan penjelasan riset tersebut, keunggulan lainnya adalah setelah teknologi ini disempurnakan, program kerja robot tersebut dapat disalin dan diterapkan secara serentak ke 1000 unit robot atau lebih. Nah, yang jadi pertanyaanku ini, bisa bajak sawah atau bisa nyangkul gak nih teman Pro 2? Lumayan ya kalau bisa nyangkul, sekalian bikin pagar gitu teman Pro 2. Meskipun begitu, Profesor Chain menegaskan bahwa tujuan utama dari kehadiran teknologi ini bukanlah untuk menggantikan manusia di lahan pertanian. Sebaliknya, robot dan manusia dirancang untuk berdampingan di lingkungan yang sama untuk mengatasi berbagai tantangan operasional di sektor agrikultur modern. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu tim yang pro dengan munculnya teknologi robot humanoid atau kamu yang kontra terhadap teknologi humanoid dengan berpikiran bahwa bisa kok manusia menyelesaikan semuanya tanpa ada bantuan robot? Gimana menurut kamu? Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas katanya makin banyak orang curhat ke AI dan katanya AI ini tempat yang nyaman. Tapi apa alasannya ya teman Pro 2? Bukannya saling berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya itu sesuatu yang punya keterikatan teman Pro 2? Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Kembali lagi teman Pro 2. Chatbot berbasis artificial intelligence atau AI kini tidak hanya digunakan untuk mencari informasi atau membantu mengerjakan tugas saja teman Pro 2. Banyak orang mulai memanfaatkannya untuk diskusi, mencari ide hingga sekedar mencurahkan isi pikiran karena nggak semua orang bisa diajak bicara teman Pro 2. Kemampuan AI merespons dengan bahasa yang natural membuat percakapan terasa lebih nyaman. Pengguna bisa bertanya apa saja, mulai dari persoalan pekerjaan, hubungan pertemanan, hingga meminta saran dalam memilih sesuatu. Gak heran kalau chatbot kini menjadi salah satu fitur AI yang paling sering digunakan. Meskipun begitu, AI tetap memiliki keterbatasan teman Pro 2. Chatbot dapat menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, namun informasi yang diberikan belum tentu akurat ya teman Pro 2. Oleh karena itu, hasil percakapan dengan AI tetap perlu pertimbangan secara kritis, terutama untuk keputusan penting yang berkaitan dengan kesehatan, hukum, atau keuangan. Para ahli juga mengingatkan, AI sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti komunikasi dengan orang lain. Berbicara dengan keluarga, sahabat, atau rekan kerja tetap memiliki nilai yang tidak bisa digantikan teknologi karena melibatkan empati, pengalaman, dan hubungan emosional yang nyata. Seiring perkembangan teknologi, AI diperkirakan akan semakin

semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan dengan bijak, chatbot AI dapat menjadi teman berdiskusi yang membantu meningkatkan produktivitas. Namun menjaga keseimbangan antara interaksi digital dan hubungan sosial di dunia nyata tetap menjadi hal yang penting ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 seperti biasa kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. So, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Selamat pagi teman Produa, bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
2: Produa. Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Rifandi Anduristi. Selamat pagi Kak Rifandi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Bagaimana Kak kabarnya hari ini?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Baik. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
3: Oke, terima kasih Kak. Selamat pagi teman Pro 2 RR dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk pagi ini, wilayah Merauke diperkirakan akan berawan. Kemudian siang hari nanti diperkirakan akan ada hujan lokal. Kemudian malam harinya akan cerah berawan dan dini hari akan kembali berawan. Kemudian untuk suhu udara wilayah Merauke sendiri diperkirakan hari ini berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 97%. Arah angin umumnya bertiup dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Hari ini ada perairan Asmat dan Merauke. Tinggi gelombangnya kurang lebih sama di sekitar 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairannya Sudarso dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Lautara Furu dengan tinggi gelombang berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian kita beralih lagi untuk perakiraan pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 4,9 meter pada jam 16.20 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 4,9 meter juga, itu pada jam 02.50 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Kemudian untuk surut minimumnya itu terjadi 2 kali juga. Yang pertama pada ketinggian 0,5 meter pada jam 10.30 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 2,7 meter pada jam 21.20 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 2 Agustus 2026, wilayah Merauke dan sekitarnya diperkirakan akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke studio.
2: Baik Kak Rifandi, untuk hari ini pagi berawan, siang hujan lokal, malam cerah berawan, dini hari berawan, dan untuk esok hari cerah berawan. Seperti itu ya Kak?
3: Ya, betul sekali.
2: Baik, terima kasih Kak Rifandi Anduristi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
3: Terima kasih kembali, selamat pagi.
2: Ya teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke Rifandi Anduristi STR Meteorologi, bahwa hari ini diperkirakan pagi berawan, siang hujan lokal, malam cerah berawan, dan dini hari berawan. Sementara untuk esok hari 2 Agustus 2026 cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama dan aku pamit undur diri. Tapi nanti kita ketemu lagi ya di pukul 10 dengan Info Pro 2. Setelah ini kamu akan ditemani hit list ya teman Pro 2, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani pagi hari kamu. So, tetap enjoy terus ya di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah